Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Suara Indonesia.

0: Selamat sore pendengar setia suara Indonesia di Radio 4EB 98.1 FM. Senang sekali rasanya saya Monique sebagai host dan Rama sebagai panel operator bisa kembali hadir menemani Anda di sore hari yang luar biasa ini. Seperti biasa, satu jam ke depan kita akan berbagi cerita, memutarkan lagu-lagu terbaik dari tanah air, dan tentu saja mengobrol bersama tamu yang sangat spesial. Nah, pendengar, kalau Anda bisa ikut melihat ke dalam studio 4EB sore ini, wah, suasananya mendadak berubah. Jadi sangat anggun dan penuh berwarna. Di depan saya duduk rapi serikandi-serikandi budaya kita, wajah-wajahnya terang, senyumnya lebar, aura semangatnya langsung menular ke seluruh ruangan. Mereka adalah perwakilan dari kelompok kebanggaan diaspora di Queensland. Mari kita sapa sahabat-sahabat kita dari Seharum Nusantara. Selamat sore Mbak Mia. Selamat sore Mbak Widya. Selamat datang di studio.
1: Selamat sore Mbak. Selamat sore pendengar Radio 4EB. Wah, sambutannya luar biasa. Hangat sekali ya. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar setia suara Indonesia dimanapun berada. Terima kasih, kami senang sekali bisa mampir ke studio 4EB sore ini.
2: Selamat sore pendengar Radio 4EB. Senang sekali akhirnya kita duduk di studio ini dan berbagi cerita sore ini.
0: Sama-sama Mbak Widya dan Mbak Mia. Kami yang justru merasa sangat terhormat. Waduh, ini kalau boleh jujur, yang pendengar baru masuk studio saja orangnya penari mereka itu sudah kelihatan sekali loh. Duduknya tegak, pembawaannya tenang dan anggun. Mbak Mia dan Mbak Widya dan Mbak Tamara dari Gold Coast. Perjalanannya lancar ya?
1: Demi bisa menyapa pendengar Radio 4EB dan berbagi cerita dengan suara Indonesia, macet sedikit di jalan pun masih kami terjang dengan penuh senyuman.
0: Luar biasa totalitasnya. Tapi omong-omong sore ini formasi kita sepertinya kurang satu nih. Mbak Tika selaku presiden dari Seharum Nusantara sedang berhalangan hadir ya sore ini. Ada titipan salam tidak ini Mbak Tika buat pendengar suara Indonesia?
2: Ya, betul sekali, Mbak. Mbak Tika kebetulan sore ini ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi, beliau titip salam hangat dan peluk jauh buat Mbak Monique, Mbak Rama, dan seluruh pendengar setia radio 4EB. Beliau bilang, meskipun raga saya tidak di studio, tapi jiwa saya tetap ikut siaran lewat Widya dan Mia.
0: Siap. Salam balik buat Ibu Presiden kita ya, Mbak Tika. Semoga kapan-kapan bisa main juga ke studio ya. Nah, pendengar, berbicara soal Seharum Nusantara, kelompok ini bukan nama baru di Queensland. Jejak langkah mereka dalam melestarikan budaya itu sangat panjang. Ternyata Seharum Nusantara ini sudah berdiri sejak tahun 2009. Betul ya Mbak Widya, Mbak Mia? Kalau gitu hitung-hitung, ini sudah belasan tahun konsisten menghidupkan roh budaya Indonesia di Australia. Mungkin Mbak Mia dulu selaku Vice President yang mendampingi Mbak Tika, boleh diceritakan sedikit tentang baik kilas baik tahun 2009 itu, apa sih misi visi utama yang memicu berdirinya kelompok ini?
2: Betul sekali. Kami resmi terbentuk di tahun 2009. Pada saat itu, para perintis Seharum Nusantara memiliki kerinduan yang sama. Kerinduan akan tanah air, budaya, dan keberagaman Indonesia yang kami tinggalkan. Dari kerinduan itulah lahir sebuah misi, membawa keindahan dan kekayaan budaya Indonesia di Australia. Sekaligus memperkenalkan bahwa Indonesia bukan hanya Bali atau Jawa, tapi mereka memiliki begitu banyak budaya dari Sabang sampai Merauke. Pada awalnya, kelompok ibu-ibu yang rindu tanah air dan budaya dan juga punya bakat menari, dari situ para perintis mulai belajar tarian dari berbagai daerah. Bahkan salah satu dari perintis spesial mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah untuk belajar tarian daerah. Berangkat dari situ, maka terciptalah Seharum Nusantara. Seharum Nusantara berarti membawa harum dan keindahan nama Nusantara. Seperti sebuah wangi yang menyebar, memperkenalkan warna budaya, seni dan keindahan Indonesia kepada masyarakat Australia. Mm-hmm. Bagi kami, Seharum Nusantara bukan sekedar nama sebuah organisasi. Ini adalah rasa rindu yang diwujudkan melalui seni, sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan Australia, dan sebuah cara untuk menjaga serta memperkenalkan warisan budaya Nusantara kepada generasi berikutnya.
0: Wow, luar biasa ya, dari Sabang sampai ke Merauke, pendengar. Anda bisa bayangkan tidak mempromosikan satu atau dua tarian daerah saja di negeri orang itu sudah butuh energi yang besar sekali. Tetapi Seharum Nusantara langsung membidik kekayaan dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia loh. Kalau dari kacamata Mbak Widya sendiri, bagaimana melihat misi besar ini? Sejak tahun 2009 itu, tantangannya seperti apa yang untuk menerangkan bahwa Indonesia itu bukan cuma satu daerah saja loh?
1: Benar apa yang dibilang Mbak Mia tadi. Banyak masyarakat lokal Australia atau bahkan komunitas multicultural lain di sini yang awalnya mengira Indonesia itu hanya Bali atau hanya Jawa saja. Nah, sejak tahun 2009 itu kami tertantang untuk mendobrak pemikiran tersebut. Lewat Seharum Nusantara, kami ingin tunjukkan lewat gerakan tari bahwa kita punya Sumatera dengan tari piringnya, Kalimantan dengan tarian Dayaknya, Sulawesi, Maluku, hingga dinamika tari dari Papua. Kita ingin seluruh warna Nusantara di bumi Australia.
0: Wow, merinding saya dengarnya. Begitu kaya ya Indonesia ya. Sebuah misi budaya yang sangat mulia dan berani. Tapi kalau kita tarik mundur ke tahun 2009 itu, tentu perjalanannya tidak langsung semulus dan semegah sekarang ya. Mbak Mia dan Mbak Widya, mungkin bisa cerita jujur sedikit di awal-awal berdiri dulu. Bagaimana sih susahnya mengumpulkan orang dan mencari tempat latihan? Ritme hidup di Australia kan kita tahu sendiri yang pendengar. Semua orang sibuk bekerja dan sekolah.
1: Aduh, dengar-dengar masa lalu awal tahun 2009, itu perjuangannya luar biasa ya Mia. Menyamakan jadwal latihan itu susahnya minta ampun karena kesibukan masing-masing. Belum lagi modal awal kami sangat terbatas. Dulu awalnya kami latihan di daerah Nereng di rumah salah satu co-founder Seharum Nusantara.
2: Betul, kostum tari pun awalnya masih terbatas untuk baju tari dan perlengkapan tarian terbatas. Kami menggali dana dengan mengadakan fundraising night. Dana yang terkumpul kami sumbangkan pada beberapa organisasi di Indonesia. Kita berpartisipasi membantu homeless di sini dan selebihnya memberi resource untuk Seharum Nusantara seperti baju tari untuk menari.
0: Wow, serius ya Mbak Mia Rendia, pendengar. Tolong digarisbawahi, kelompok tari ini sekarang panggungnya sangat megah di festival-festival di Queensland. Ternyata modalnya di tahun 2009 itu adalah seadanya. Oke, pendengar, obrolan di segmen-segmen berikutnya nanti kita akan bedah lebih dalam lagi tentang koleksi kostum mereka yang sangat detail, keseruan kelas latihan sampai aksi sosial kemanusiaan. Namun belum kita lanjut mengobrol, kita ingin mengajak seluruh pendengar di rumah untuk rehat sejenak, maka sebuah lagu pilihan langsung dari tanah air kita yang pastinya mengobati rasa kangen dan kampung halaman.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Balik lagi di Suara Indonesia Radio 4EB 98.1 FM. Masih bersama saya, Monique, sebagai host dan Rahma sebagai panel operator. Dan tentu saja dua tamu kita yang luar biasa dari Gold Coast, Mbak Mia selaku Vice President dan Mbak Widya Desarum Nusantara. Wah, pendengar, tadi pas lagu pertama diputar, Mbak Widya dan Mbak Mia di dalam studio tidak bisa diam. Hahaha. Jiwa penarinya langsung keluar. Tangan, kepalanya otomatis ikut bergerak mengikuti irama musik. Memang kalau sudah berdarah seni itu tidak bisa bohong ya, Mbak.
2: Gimana ya, Mbak? Ini refleks dengan ketukan kendang sedikit saja. Rasanya jari kepala dan badan langsung otomatis bergerak mengikuti irama musik.
1: Enak sih ya. Nah, menyambung obrolan kita di segmen pertama tadi tentang misi Seharum Nusantara mempromosikan budaya dari Sabang sampai Merauke sejak tahun 2009. Saya penasaran sekali loh, Indonesia kita punya ribuan jenis tarian. Seharum Nusantara sendiri, tarian dari daerah mana saja sih yang paling sering dipantaskan? Dan sejauh ini tarian apa yang paling disukai oleh penonton lokal Australia?
2: Kami berusaha merangkul sebanyak mungkin warna Nusantara. Kami aktif membawakan tari Melayu, mengandalkan selendang warna-warni untuk menciptakan visual ombak atau angin yang dinamis, tari piring dari Sumatera Barat, tari Jaipong dan Jawa Barat, hingga tarian dinamis dari Papua. Kalau ditanya apa yang paling disukai penonton Australia, biasanya tari Bali, tari Melayu, tari Papua selalu sukses bikin mereka melongo karena kecantikan kostum dan gerakan Papua yang sangat energik.
1: Wow, saya saja yang membayangkan sudah merinding. Tapi Mbak, kalau kita bicara tari tradisional, itu kan satu paket wajib dengan kostumnya, dengan super rumitnya, bukan main. Kain tenun, payet, sampai hiasan kepala atau mahkota yang tinggi itu berat lagi. Bagaimana Seharum Nusantara menyiasati kebutuhan kostum-kostum di Australia? Apakah semuanya dibawa langsung dari Indonesia?
3: Iya, hampir 90% kostum kami bawa langsung dari Indonesia untuk menjaga keaslian dan autentisitasnya. Jadi kalau pengurus atau ada anggota yang pulang kampung, koper kita tuh isinya bukan oleh-oleh makanan, tapi baju, sanggul, mahkota.
1: Wow.
3: Merawatnya juga penuh perjuangan ekstra, karena itu tidak boleh sembarangan dicuci. Dan penyiapannya harus rapi, agar payet-payet atau benang emasnya tidak rusak.
1: Iya, benar-benar. Waduh, koper isinya mahkota dan sanggul yang bawar. Iya.
3: Berat-berat.
1: Berat-berat. Udah kita gak mau penyek lagi ya.
3: Iya.
1: Tapi omong-omong nih Mbak Mia, saya itu selalu kagum sama penari tradisional Indonesia. Kostumnya kan kencang sekali. Belum lagi aksesori kepala dan kelihatan berat banget. Ada tidak sih cerita di belakang panggung penari yang mengeluh pusing kepalanya atau kesemutan karena ikatan terlalu kencang, atau begitu naik panggung langsung senyum lebar seolah-olah tidak terjadi apa-apa?
2: Aduh, Mbak Monique, itu rahasia umum kami para penari, Mbak. Ya, sering sekali, apalagi kalau pakai gelungan Bali atau mahkota Sumatera yang beratnya bisa 2-3 kilo di atas kepala.
1: Aduh.
2: Ya,
1: pusing.
2: Di belakang panggung itu, kami kadang menahan napas saat kain jarik ditarik kencang.
1: Waduh.
2: Biar tidak melorot.
1: Iya.
2: Lalu kepala rasanya sudah cenut-cenut. Tapi ajaibnya nih, begitu kami melangkah ke area panggung dan musik berbunyi, klik, semua rasa sakit itu hilang dalam sekejap. Senyum harus langsung ditebar demi profesionalitas. Begitu turun panggung, baru deh langsung terat. Aduh, jepit rambut saya tolong dicabut sekarang juga.
1: Waduh, pengorbanan di balik layar tuh luar biasa ya. Nah, saya mau ke Mbak Widya nih. Anggota Seharum Nusantara ini kan kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak diaspora di Brisbane dan Gold Coast. Yang punya keluarga, ada yang kerja dan urus anak. Bagaimana sih Mbak Widya melihat solidarity sesama ibu, bapak dan ibu ini? Karena ada tidak momen seru di mana tempat latihan mendadak ramai karena ibu bapak latihan sambil membawa anak-anak mereka, gimana tuh ya?
3: Wah, itu pemandangan rutin di tempat latihan kami, Mbak Monique. Manajemen waktu ibu bapak di Saharum Nusantara itu benar-benar patut diancungi jempol. Kami latihan biasanya hari Sabtu atau Minggu. Jadi senarionya itu pagi-pagi kami selesaikan dulu dong urusan dapur rumah, masak buat keluarga, lalu siang langsung meluncur ke tempat latihan. Dan betul sekali, anak-anak sering kami bawa. Jadi sambil kami para ibu berkeringat menghafal gerakan tari, anak-anak berkumpul di sudut ruangan atau di halaman sambil main. Malah kadang-kadang anak-anak yang awalnya cuma melihat ibunya nari, lama-lama bosan kan? Lalu ikut ke depan dan ikut niru-niru gerakan ibunya. Jadi regenerasi budaya itu secara tidak sengaja terjadi di sela-sela latihan kami.
1: Wah, luar biasa ya. Tempat latihan sekaligus menjadi ruangan keluarga kedua ya, Mbak. Bagaimana dengan warga lokal Australia atau bule-bule di sana sih? Mereka tuh apakah ada juga yang kepincut atau ikut latihan memakai kain jarik dan belajar menari tradisional?
2: Oh, itu banyak, Mbak. Ini salah satu hal yang paling membanggakan buat kami. Kami punya beberapa anggota aktif yang merupakan warga lokal Australia asli. Salah satunya suami saya, Norman. Lucu sekali kalau melihat mereka awal-awal latihan, mencoba menekuk jari atau belajar jalan jinjit-jinjit ke tari Jawa. Tapi mereka itu disiplinnya luar biasa. Begitu mereka bisa menguasai satu tarian penuh dan tampil mengenakan kostum lengkap, rasanya bangga itu terpancar sekali wajah mereka.
1: Aduh, saya penasaran deh, Mbak Wida. Selama melatih warga lokal Australia, ada tidak sih momen lucu atau kendala bahasa sangat menjelaskan istilah gerakan tari kita? Kan tidak ada bahasa Inggrisnya untuk gerakan seperti selendet mata atau mendak menjongkok segala macam.
3: Ya, itu sering banget. Kak, jadi kalau menjelaskan gerakan mendak atau posisi jongkok rendah di tari Jawa atau Bali, kami sering bilang, okay everyone, please do half squat, but keep your back elegant. Atau gerakan mata tari Bali, kami harus memperagakan mata melotot di depan wajah mereka. Look at my eyes, look at my eyes, open it wide. Jadi just like, tapi mereka senang dan menganggap itu sebagai olahraga,
1: iya,
3: sekaligus
1: bener.
3: Meditasi seni yang unik karena mereka sesuatu yang baru.
1: Betul, luar biasa ya, budaya kita terbukti universal dan bisa memikat siapa saja melalui pendekatan dan menyenangkan. Pendengar Suara Indonesia, ini baru urusan dapur latihan. Beratnya mahkota dan kerumitan kostum. Di segmen ketiga nanti, kita akan mengulik pengalaman paling yang mendebarkan dari Saharum Nusantara sampai saat tampil di festival raksasa Australia, plus aksi sosial kemanusiaan mereka yang sangat menyentuh hati. Jangan kemana-mana ya, kita segarkan dulu telinga kita dengan beberapa hits terbaik berikut ini. Tetap di Radio 4EB 98.1 FM Suara Indonesia. Kembali ke Jakarta.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia Radio 4EB 98.1 FM. Tidak terasa pendengar, kita sudah memasuki segmen ketiga loh. Bincang-bincang kita sore ini bersama dua Sri Kandi hebat dari Saharum Nusantara Gold Coast, Mbak Widya dan Mbak Mia. Wah, lagu-lagu tadi benar-benar bikin kangen rumah ya, Mbak. Tapi obrolan kita di studio juga tidak kalah bikin kangen dengan atmosfer festival budaya di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal festival ini, Saharum Nusantara, itu kan jam terbangnya sudah luar biasa sejak tahun 2009. Sudah tampil sekian banyak panggung mega di Queensland ya. Boleh cerita dong sedikit tentang pengalamannya Ibu Widya atau Ibu Mia, momen panggung mana sih yang paling membuat jantung berdebar atau paling tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah Saharum Nusantara?
2: Wah, Mbak Monique, kalau disuruh memilih satu panggung itu susah ya.
1: Susah ya.
2: Karena setiap festival punya energinya sendiri.
1: Iya.
2: Tapi salah satu momen yang paling membanggakan dan mendebarkan adalah saat mengadakan festival kami sendiri di Gold Coast. Itu tanggung jawabnya besar sekali karena kami bukan cuma jadi pengisi acara tapi juga jadi tuan rumah.
3: Betul. Dan panggung luar ruangan di Australia itu kan cuacanya tidak bisa ditebak ya. Pernah ada momen di salah satu festival multicultural, anginnya bertiup sangat kencang sampai mahkota tari kami bergoyang-goyang di atas kepala.
1: Oh, dear.
3: Di situ fokus kami diuji setengah mati. Aduh, bagaimana tetap menari dengan anggun sambil menahan mahkota agar tidak terbang di bawah angin. Tapi begitu tarian selesai dan melihat ribuan pasang mata penonton lokal Australia berdiri memberi standing ovation, rasa deg-degan itu langsung berubah jadi tangis dan haru di belakang panggung.
1: Wah, wow, luar biasa ya improvisasi ya, kilatnya. Tapi selain angin kencang di pantai Festival Australia, kan sering diadakan saat musim panas juga, summer. Ada tidak sih pengalaman tampil di bawah terik matahari yang sangat menyengat karena pakaian tari tradisional kita kan terkenal tebal dan berlapis-lapis. Jadi panas dong.
3: Oh, sering sekali Mbak Monique. Pernah kami tampil di sebuah festival multicultural di saat summer extreme. Suhunya hampir menyentuh 40 derajat. Aduh. Kalau nggak salah. Panggungnya tidak beratap dan kita harus pakai kostum Sumatera yang tebal dan berlapis-lapis dengan kain songket dan hiasan dada. Begitu musik mulai, keringat kami udah mulai bercucuran di balik riasan wajah. Yang paling menantang adalah lantai panggungnya yang terbuat dari papan atau karpet hitam. Itu rasanya panas sekali sampai menembus kaki.
1: Wow.
3: Karena kami menari tanpa alas kaki kan.
1: Iya.
3: Ya, tapi itu ya tadi, demi menjaga nama baik Indonesia, kita harus tetap smile dan tampil totalitas sampai detik terakhir.
1: Waduh, menari di atas panggung panas 40 derajat tanpa alas kaki. Aduh, saya bisa jingkrak-jingkrak. Pendengar, Anda bisa bayangkan tidak
3: panas,
1: pengorbanan
3: Mbak
1: Widya, Mbak Mia dan tim Saharum Nusantara itu bukan sekadar hobi ya, tapi itu adalah dedication dari cinta mati pada budaya bangsa. Saya sekarang mau tanya pada Mbak Mia, selain tampil sebagai pengisi acara di festival orang lain, pernahkah Saharum Nusantara ini menggelar festival sendiri yang mengundang berbagai negara lainnya untuk berpartisipasi?
2: Ya, pernah Mbak Monique. Itu tidak salah. Di tahun 2015, kita menggelar acara Harmony Day di Southport. Di situ kita mengundang komunitas Indonesia lainnya untuk memeriahkan acara. Kita juga melibatkan food stall dan permainan anak-anak di acara tersebut. Kami juga pernah bergabung di acara Indonesia di Adelaide, di mana kita menari di sana juga di New South Wales.
1: Wow, selain festival terbuka di lapangan outdoor, saya juga dengar Saharum Nusantara sering mengadakan acara malam gala tertutup dengan elegan. Siapa nih yang bisa cerita sedikit tentang hal ini?
2: Ya, Saharum Nusantara sudah beberapa kali mengadakan acara gala. Pertama, kami menggelar acara gala. Pertama kali acara gala tertutup di tahun 2018, lalu di tahun 2021, 2022, dan terakhir di tahun 2024. Di situ kami mengundang juga komunitas lain seperti Tongan Community, Brazilian, Belly Dance dari Turki. Juga kami melibatkan fashion show dari PN The Label dan Gelis Fashion Show. Acaranya sangat-sangat meriah karena kami didukung oleh bukan hanya masyarakat Indonesia di Brisbane dan Gold Coast, tapi banyak komunitas lainnya. Dari situ, dana yang terkumpul kami sumbangkan ke Cancer Foundation Australia, Yayasan Cancer Anak di Jakarta, dan juga untuk membantu para korban bencana alam di Sulawesi. Pada tahun 2022, Sarum Nusantara pernah pentas juga di Hota Gold Coast pada saat Gold Coast Project Fashion Week menyelenggarakan fashion show yang dihadiri oleh 12 negara. Dan pada saat itu, PN The Label mewakili Indonesia di acara tersebut. PN The Label mewakili Indonesia dan dipercayakan di acara tersebut. Sarum Nusantara juga mempromosikan budaya kita di sana dengan menarikkan tarian dari Kalimantan. Ya, karena kita The Label dan Sarum Nusantara bekerja sama juga untuk mewujudkan memperkenalkan budaya Indonesia melalui seni, tarian, fashion show, juga yang terutama makanan khas Indonesia.
1: Biasanya kan festival itu penonton cuma melihat saja ya. Tapi apakah di festival tersebut Seharum Nusantara juga membuka mini workshop kilat di atas panggung di mana penonton orang bule-bule langsung ditarik ke panggung untuk diajari gerakan tari dasar kita saat itu juga? Bagaimana kehebohannya?
3: Wah, itu heboh banget. Salah satu yang sering Seharum Nusantara bawa adalah mengajak para penonton untuk flash mob seusai kita menari. Buat kami itu sangat membawa kebersamaan buat penonton yang bukan hanya warga Indonesia yang tinggal di Queensland, tapi juga komunitas multicultural Queensland.
1: Seni dan budaya adalah bahasa universal yang paling indah. Pendengar setia Suara Indonesia, itulah sekilas perjalanan luar biasa Seharum Nusantara Universal yang paling indah. Pendengar setia Suara Indonesia, itulah sekilas perjalanan luar biasa Seharum Nusantara dari panggung ke

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Kembali lagi di Suara Indonesia Radio 4EB 98.1 FM. Masih bersama saya, Monique dan Rahma, dan tentu juga dua tamu kita yang luar biasa dari Seharum Nusantara. Kita sudah masuk ke bagian keempat dari kebersamaan kita sore ini. Dari tadi kita sudah banyak tertawa ya, dan membahas keseruan festival koper yang isinya mahkota seberat 3 kilo, sampai bule Australia yang ikutan menari squat di atas panggung 40 derajat. Tapi segmen keempat ini saya ingin

0: ingin membawa atmosfer studio kita ke arah yang sedikit lebih mendalam, lebih menyentuh hati. Mbak Widya dan Mbak Mia, ada satu sisi dari Seharum Nusantara yang menurut saya sangat luar biasa dan membuat kelompok ini berbeda dari grup tari biasa, yaitu jiwa sosial dan kemanusiaan yang sangat tinggi. Boleh dong ceritakan ke pendengar bagaimana seni tari ini bisa bertransformasi menjadi aksi kemanusiaan. Saya dengar Seharum Nusantara juga aktif untuk kegiatan sosial di Gold Coast dan sekitarnya, misalnya memasak dan membagikan pada warga negara Gold Coast dan sekitarnya. Bisa cerita sedikit tentang hal ini, Mia?
1: Betul sekali, Mbak Monique. Bagi kami di Seharum Nusantara, nama Nusantara bukan cuma sekedar label identitas di atas panggung saat kami tersenyum di depan penonton. Nama itu adalah ikatan batin dan tanggung jawab moral kami sebagai manusia dan makhluk sosial yang peduli pada sesama. Jadi, kalau di Indonesia sedang ada musibah, kami akan berpikir untuk cara penggalangan dana untuk mengirimkan kepada saudara-saudara kita di Indonesia yang tertimpa musibah.
0: Luar biasa sekali, menarik untuk berbagi. Nah, saya penasaran bagaimana respon dari masyarakat lokal Australia atau komunitas multicultural lain di Gold Coast sangat melihat aksi kemanusiaan ini. Apakah mereka juga tergerak untuk ikut menyumbang?
2: Wah, respon mereka itu luar biasa, mengharukan, Mbak Monique. Orang Australia itu pada dasarnya memiliki jiwa filantropi yang sangat tinggi. Ketika mereka melihat kami tampil dengan totalitas membawakan keindahan budaya Indonesia, lalu di akhir tarian kami jelaskan bahwa penampilan hari ini adalah untuk misi kemanusiaan, membantu korban bencana, mereka tuh langsung tanpa ragu membuka dompet mereka. Mereka sangat kagum melihat bagaimana sebuah kelompok seni bisa memberi dan memiliki kepedulian sosial yang begitu nyata dan cepat bergerak.
0: Aih, merinding saya mendengarnya, Mbak. Ini adalah bukti nyata bahwa nilai luhur bangsa kita, yaitu gotong royong, sama sekali tidak luntur meskipun kita terpisah jarak samudra yang sangat jauh ya. Budayanya jalan, aksi kemanusiaannya juga jalan, paket lengkap kebaikan dari Seharum Nusantara. Nah, berbicara tentang aksi kemanusiaan dan gerakan secepat itu, tentu butuh berkelompokan tim yang luar biasa di dalam internal Seharum Nusantara sendiri. Kita tahu kan pendengar, mengurus organisasi non-profit itu tidak mudah karena tidak ada gaji. Semuanya modal sukarela dan cinta budaya. Mbak Mia, boleh cerita tidak apa sih rahasia di balik kekompakan dan soliditas ibu-ibu Seharum Nusantara dari tahun 2009 sampai sekarang? Bagaimana cara menjaga api semangat itu agar tidak padam?
1: Oh, pasti, Mbak Monique. Rahasianya adalah karena kami tidak menganggap Seharum Nusantara ini sebagai tempat kerja atau sekedar klub hobi biasa, Mbak. Kami menganggap sebagai keluarga kedua kami di Australia. Di sini, ego masing-masing harus diturunkan. Kalau ada anggota yang sedang sibuk urusan keluarga atau melahirkan, anggota yang lain akan saling membackup dengan senang hati. Saat latihan, kami juga tidak cuma menari, tapi juga saling berbagi cerita, makan bersama, bawa bekal masing-masing dari rumah, seperti ya potluck, sampai saling membantu mengurus anak-anak di sudut ruangan. Rasa kepemilikan bersama, sense of belonging, inilah yang buat kami tetap solid melintasi generasi sejak tahun 2009.
0: Wah, luar biasa. Jadi ikatan bukan cuma di atas panggung saat pakai kostum indah, tapi ikatan juga sampai ke hati ya, di kehidupan sehari-hari sebagai sesama perantau di negeri orang. Satu pertanyaan terakhir untuk segmen kemanusiaan ini, Mbak Mia, bagaimana Seharum Nusantara menanamkan jiwa gotong royong dan kepedulian sosial ini kepada anak-anak muda dan generasi berikutnya kedua di diaspora yang ikut menari? Apakah mereka juga dilibatkan dalam aksi penggalangan dana ini?
1: Tentu saja, Mbak Monique. Mereka adalah masa depan kita. Saat ada aksi penggalangan dana, anak-anak muda ini tidak cuma menari, Tapi mereka juga kami tugaskan untuk memegang kotak donasi, menjelaskan misi kemanusiaan ini kepada teman-teman sebaya mereka yang notabene dari Australia. Menggunakan bahasa Inggris yang fasih, kami ingin mereka belajar bahwa menjadi orang Indonesia bukan cuma soal tahu cara menari, tapi juga memiliki hati yang peka, yang suka menolong sesama. Persis seperti esensi asli bangsa kita.
0: Wow, sungguh perbincangan yang saat-saat syarat akan makna dan menginspirasi kita semua sore ini mendengar bahwa keindahan sejati dari sebuah kebudayaan adalah saat ia bisa membawa manfaatnya nyata bagi kemanusiaan. Pendengar setia Suara Indonesia, setelah jeda musik dan informasi penting berikut ini, kita akan masuk ke segmen kelima alias segmen terakhir. Di segmen penutup nanti kita akan bagikan informasi paling penting, yaitu jadwal latihan mereka, cara konkret untuk bergabung, dan bagaimana cara mengundang Seharum Nusantara untuk tampil di acara Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio 4EB 98.1 FM.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Kembali lagi di segmen kelima, segmen terakhir dari program Suara Indonesia sore ini di Radio 4EB 98.1 FM. Kita masih bersama saya Monique dan Rama, Mbak Widya dan Mbak Mia dari Saharum Nusantara. Aduh, pendengar, sedih sekali ya kalau ngobrol seru begini, penuh inspirasi begini. Waktu satu jam rasanya cepat sekali berlalu. Mbak Widya dan Mbak Mia, di segmen terakhir ini, kita harus kasih informasi yang sejelas-jelasnya untuk pendengar kita yang dari tadi sudah penasaran setengah mati di rumah atau di mobil. Kira-kira ada proyek besar atau festival terdekat yang sedang dipersiapkan oleh Saharum Nusantara bersama Mbak Tika selaku presiden dalam waktu dekat ini?
2: Iya benar Mbak Monique, saat ini kami sedang sibuk latihan Mbak. Kami sedang mempersiapkan beberapa koreografi baru yang lebih dinamis, energik untuk menyambut musim festival multicultural mendatang di Queensland. Kami ingin penampilan kami berikutnya memberikan kejutan baru untuk masyarakat Queensland. Jadi tidak selalu menonoh sama. Jadi
1: Ini programnya sampai akhir tahun atau apa?
2: Biasanya sampai akhir tahun. Jadi yang the next one coming is untuk pesta rakyat. Kita akan perform di sana. Jadi, akan tampil di pesta rakyat juga di sana. Jadi silahkan datang untuk berkenalan dengan kita semua di sana.
1: Selain pesta rakyat, ada lagi nggak future program until the end of the year?
2: Baru kemarin tuh yang terakhir ini Emi ya, pesta rakyat aja yang baru terakhir itu. Belum ada lagi yang kita yang untuk akan datang, tapi biasanya akan ada lagi karena kita juga berpartisipasi for instance untuk Pakistan Day. Kita juga baru ikut dan partisipasi di King George Fest di Brisbane untuk Pakistan Day. Di situ juga sambutannya luar biasa untuk Indonesia. Jadi bukan cuma Indonesia, jadi kita juga diundang.
1: Betul. Wah, tidak sabar rasanya mau lihat kejutan koreografi barunya. Nah, bagi pendengar Suara Indonesia yang dari tadi mendengarkan dan langsung jatuh cinta lalu bilang, "Saya mau gabung dong belajar menari," atau bagi organisasi atau Corporate Australia yang ingin mengundang Saharum Nusantara untuk tampil di acara mereka, bagaimana cara konkret untuk menghubungi kalian, Mbak?
3: Pendengar setia, pintu Saharum Nusantara kami selalu terbuka lebar 24 jam.
1: Hebat. Gak ada yang tidur ya?
3: Gak ada yang tidur. Untuk pendengar yang tertarik bergabung untuk latihan bersama kami, Saharum Nusantara, baik untuk anak-anak, remaja maupun dewasa, atau yang ingin bekerja sama dengan kami, caranya mudah sekali. Silakan langsung kunjungi dan kirim pesan ke kami melalui grup Facebook atau Instagram.
1: Nama title-nya apa di Instagram, Facebook? Itu Nusantara.
3: Itu Saharum Nusantara.
1: Udah gitu aja. Saya ulang ya pendengar, biar tidak salah detik the handphone Anda. Langsung buka aplikasi Facebook, Instagram sekarang juga. Lalu cari, betul ya, saya jadi pengen cari juga nih. Mbak Widya dan Mbaknya. Di sana adminnya cepat membalas pesan ya?
3: Oh pastinya, langsung dibalas. Adminnya karena orang-orang yang sudah terbiasa.
1: Wow, hebat. Ini saya mau buka nih.
2: Pokoknya jangan ragu-ragu. Kalau para pendengar mau tahu bagaimana Saharum Nusantara, mau ikut latihan nari atau untuk anak-anak ya, ini karena bagus untuk regenerasi ya Mbak Monique ya. Jadi langsung hubungi kita di Instagram kita atau di Facebook. Karena di Facebook itu juga bisa lihat Messenger. Kita langsung jawab dan amat sangat terbuka buat semuanya.
1: Ini ya Saharum Nusantara. Ini dia tuh ada namanya Saharum Nusantara Gold Coast. An Indonesian NPO based in the Gold Coast since 2012, embracing cultures and connecting. Wah, hebat. langsung follow ya. Oke, siap. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, tadi di awal kan Mbak Widya dan Mbak Mia sempat bilang ada titipan salam dari Mbak Tika selaku Presiden Seharum Nusantara yang sore ini berhalangan hadir di studio. Kira-kira ada tidak pesan khusus atau visi dari Mbak Tika dan jajaran pengurus untuk masa depan Seharum Nusantara yang ingin disampaikan ke komunitas diaspora lewat radio FBI ini?
2: Iya, Mbak Tika selalu berpesan pada kami semua bahwa Seharum Nusantara ini bukan cuma milik pengurus, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia di Queensland. Harapan besar beliau dan kami semua adalah agar komunitas ini terus hidup mandiri, terus melahirkan penari-penari muda dari generasi kedua diaspora. Dan nama Indonesia bisa semakin harum, sejajar dan kebudayaan besar dunia lainnya di Australia.
1: Amin. Semua sebuah harapan dan visi yang sangat mulia. Kalau dari Mbak Mia sendiri, ada kalimat penutup singkat untuk menyemangati pendengar kita sore ini?
3: Oke, untuk pendengar setia FOEB dan seluruh teman-teman diaspora di Australia, jangan pernah malu menunjukkan identitas budaya kita. Indonesia itu kaya dan luar biasa indah.
1: Iya.
3: Mari kita jaga bersama-sama meskipun kita sedang berada di luar negeri atau di negeri orang. Saya mau nyampaikan sampai jumpa di panggung festival berikutnya.
1: Luar biasa kalimat penutup yang sangat indah dan mengenal di hati Mbak Widya, Mbak Mia. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu datang ke studio Radio FOEB sore ini. Sukses terus untuk Seharum Nusantara dan salam hangat terdalam untuk Mbak Tika berserta seluruh tim hebat di Seharum Nusantara.
3: Sama-sama Mbak Monique, Mbak Rahma, on behalf of Seharum Nusantara, kami sangat terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini.
1: Baik pendengar setia, itulah akhir dari kebersamaan kita dalam program Suara Indonesia sore ini bersama Seharum Nusantara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Salam satu jam ini dari studio Radio 4EB Kangaroo Point. Saya Monique Rahmat pamit undur diri. Selamat sore, teman, dan sampai jumpa minggu depan.